Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kalau nang yang sirah, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nang yang sirah, molo kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

0: Oke, diak maluku vintis, ini maka mujika furak nebe. Husi belum selesai, so fresh on abah maluku vintis ira. Ita abah continue na fating ita nyaw programa. Oke, belum justin. Hato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Maluku hato fone mensajen ba juventuri sira. Hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolia kon ba juventuri ni lili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuro ni hanesa nebe. Tambane mak hawano in juventuri barak maka hakarak hetan emprego ne problema estad nian problema mo sem individu ni nian y depois hawle mensajen maka tamba juventuri da agora la consegue hateke no hadom isu sedare ni hanesa ni an husita teoria barakida husita na in Jesus Christu ni hatete hanesa ne ola bele de no hadom hau seba nihira ola hadom yo ne maluk sira tambane mak hawdehan se hawi hana morara hawdehan hanesa ne ola bele de no hadom hau seba nihira ola hadom isu sedare tambah interese husi ita ni hamutuk ni interese ba sosedare ne mak importante atu lori sosedare ne ba muris dia juventuri tengi sai azente transformador ba buat ne be mak ladia nu juventuri tengi hatur buat ne be mak los dihan los salah dihan salah hau ye segmentu ida karate ta ba juventuri sirane sane hau kontra hau ni aman seban hira ni salah hau los mabe hau sela lo uza hau ne hau si mabe hau sela uza hau ni irresponsabilidade ne huli kontra ni ni responsabilidade ne mak ladia mabe hau kontra sebaik hira ni salah, hau los. Mabe uzah ni imaturidade kontra ni responsabilidade maka usala. Konsep tu demokrasi ita kar hatur buat nebe mak los dihan los salah dihan salah. Ida ne mak importante. Labele dihan nia ia kargo nia elit entau ni salah ni los ita consider ni salah mas dihan ni los elade. Ne labele. Nebe awa pela bu juventuri sira tengi kuda hanuin kritiku. Kritiku ni importante tiap tiap. Labele saifale alegria ba kritiku. Kritiku ni euma hau biasa tete ane sana. Hau hadomi liu hau ni amigu sira kritiku ne duke hadomi ema ida nebe ke la kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu bot fonu sineba. Nema koi na repete fila fali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luk su sedade ne. Jesus dia ane sana ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hau ne kolega sira mo sawate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon selese fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Okay diak, bahaw na maluk juventuri hotu makaw hadomi. Hau la iha lefon nerebe makfurak atu hoto ba imi. Maybe sumente iha mensajin de luta katak dadang susidar nerebe makita muris ba. Ni susidar nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku kontinua riku no kia kontinua kia. No ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi. No predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produtivu atu bele haraun sosidari dan nebe mako klase bas sosidari dan nebe mak laho klase. Tambah, ita kuliah kuna basuntal ansuntu lalehan, ita lalehan para tu hetan itan ya liberdade dan nebe maka lai harohan. Maybe ita kriya sosidari lalehan ida hirai ne mak sosidari laho klase. No ita tengke unifika forsa produtivu. Ita labele harahun malu tambah problema-problema sosial atau problema sirselu. Mai bia ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon, finifon, tenki kulia los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Hey, maluku vintis, la espera kata, amin entolu ha maluku vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato. Adeus e obrigada.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw no imar, pao ni belong trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalam balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyang. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutenya programa, tuirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

Lalu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelun trinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro kita construi ke hari ke construi mahonida kita prepara fatting atau bele kari fini depois de prepara fatting kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugues iha Timor Leste, di liu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o Rússio é importante, teve ba, Itaema, então, depois de eu Rússio descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rássica, a Tubela Halo, tu ir sair da maca, eu retang experiência, com conhecimento, sair da maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rássica. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo sebuah naga. Kaita bela dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fa ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi diretamente, oke futi diretamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viveiros tamba, ida nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos na sir hoto karika soru mos tos na balu ne behakia kaiwa i bele kria mos plano rum onsa husi tos na ne behakia kai horis la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan behakia kai horis
0: iha fatin hanesan feto agricultura husi municipio aileu seloi krai ilari de aruzu hapeteng haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa. Iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado, ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entau sira futi yang sa 25 kilo dit entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado
0: ilari di arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular
2: tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sa ne pues yang sa mercado an halak bonemos sira hola hela neve dia klu ofore tona ba Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nabe waktu sultan kereta kereta karun. Nabe tina ni malapa. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni. Abian ular meta ni tina kau tuh bani takura. Lansa ni dia. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada orang main berharilah hamba nebe kan terdiri sini. Nusam aku ni moran nusam aku kurang apa ni beli hansan nebe hamba kolega ni mesti ane. Hamba kan terdiri hansan ni hoto mes ular hansan ni ane lahir. So ular kikuan nebe hansa karu moro tahan ne. Entah ni oni ane ane hansa ular be itu hari kita tahu kali. Ah barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tina dan emang safal ni. Tintina ni lah iha. Hau hakaran hanu kam terderus ni. Hau hakaran kurabah la belum mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni emang sa tu mai holamos. Ita baku bane mas emang holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus makan sa mate tia idar. Eh, mate. Kam terderus ni mate barak sa.
3: Solvi.
2: Hamu sa nu inkona la den agor. Atu hal hanu sapra watu regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta na nervoso honia sur ta hiklak me ta utrit pa hiklak kona a selai fai hala dorok ti ma sai da lor falne ven rega fal ba moro ne pa de nya tu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de na tu haluan o insam nya tu la
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, Sr. Ego Lemos, fo solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirakuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loron sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
4: Haure caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laburas maka ida halo moro sira meita kuda ne la sodava laburas. Segundo, fini. Fini nivema kita hola, fini nivema ka rala barak, agora rama kita hola fini sira jiru um barak. E fini barak nivema sira liu, barak makala bela data ko itania ambientica, patin local. E fini barak no slori mora susi, rai diru mai. Tanda nama ka antecitatu resolve problema iten hare causa problema basico si situação da causa de especial ataque. Nem a que ainda

Abdi si tahu dah uzal murid. Nah, dia rasa absolusi bermaklumnya. Absolusi tahu sebab unasat uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa. Atahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakta ia atahan murid sila. Barat nalimah. For example, Bakmorka, Ayhaneka, all the Luzha is the Tahanga, the Luzha, Ajahan Moruk Sesseruk Nezamaka, Ula Lagos. Neto Vela, Paya Muntu Kaharu Be, the first Tare Vela Moruk Sesseruk Afetado. Ida Maka Sona Dea. Ida Pusidare

terik ida iha fol, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fol ne, atu goza niang.

0: suku Lau Hata. Dada maitia nema ami hasai te ida. Sementara am halu tangki heletene. Nema pun dau kau tambah la propo tambah amni tangki atu atu na nema pun awat cewek sajuda tana atu hari amni tangki ne. Nema pendes darat ambe ne ya 2016 ne junta hamu tunggu beru ma mai ne nebe poin daun ni file tiap mengam poin ba box semane lebe ne mai kalangan oh jeme si ya ne pendes darat ambe ne hotu ami monta kiras ekipe da jeme jesta umanu ten saum fasilitar ne grup ne hansa ami monta berhodi hari be ne kalau a tene be ami disidi umma kain da kala pulan da 50 sen osan ne tahu mutu hodi hari be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be ulun be ten ma barak problema si ransane entaun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante fuat basic tina entaun komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iha kuaje darmudapu 16 sida mung tuir mane hamutu kami go huat gal tolunu resinansane intaun be fisik cewek mai tu sefusu dan cha im kuda molok lah ya. Ami respon oh ami atu kuda molok se belai ha. Intaun liu banene ami sira. Sirhusut intaun ansa be ne ita bel rezolve gelai ne mahalen sira be ne ita bel rezolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai fal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be intau nami di sini dia hasai sirne teh kita ini puis tambah tangki bod ne ini ami parti kerajaan uja hutan ne be hari agora semana lara hari be ne mai lapara intau ba oin ne tengki responi dia be sira ida sirne teh ne kalau kita kono berarti ami hene tuh ne be ne strike itu na akhirnya atur resolve problema mengidane di ho ami tangki ne di kalau tangki ne mau toma kono berarti ami henene bemas daru sampai ami uja mas daru rumah han sampai atu halo antuk kuda modo rumah kuda hanu ne ami ne lapalau nang tambah be stragon tambah itu kuda modo perhitung bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabun dene sampai hene alia ham ne kan ami hela la be la tuir be alia dah hela ami alia momenta lau mas hela hene daru muda kuu mas hela hene kami gohu mas hela hene nartutu mas hela hene ami ne han sampai campurit ami jalur ne husi istirahat mai pelne ne momenta bah husi izan nini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mas istirahat ne dana sorry mana lau hata kuda mas han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sene ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilamati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah yang ini dia karena pelagi lah dilamati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer TT Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entan doke halimarhia uma da ami coordenamalo bolu malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência de hota ami beleba halo servisu entan dane ami realizatena. Idane ami nia inisiatif rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pembibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara ID lah California atune bele ajuda mas ba itania agrikultur teliu ba tanjarina idane ami hola di jaun katak se Persija Barat ami se faan mai be amutu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya teliu ya suku ne be mak CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba primeiro ho harejo si problema pasado kata cewes apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mabe ita tuir itna observa kata sira

0: Kalau pembibitan, resultado lah ya. Entah ida nih hamosu inisiatiba ida, husi hau ho kolega staff ceweknya, ami koko para halo diskusau, atu kriya aktividade ida iha fat nida, konsentre fat nida, depois maka ita bele distribui tempo ida.
1: Felizmino Gonçalves nha observa durante ne ba família tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini.
0: Preparação hosive pembibitan tanjarina ne maka primeiro ami tenki identifica fatine primeiro maka tenki acesso ba be acesso ba dalan acesso mas balina comunicação. Segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia. Terceiro maka ita tenki buka raimeta ne be maka honia be composição nutricional nene mak as atune wani ri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais Kona pembibitan dari bem ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensão quase tina sanulu resin ami hamuto ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primeira vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensão extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece modo musang halo cantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa cewes mai aumenta tam, cewes potang adila musang ho modo, nebe cewes primero mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang. Sa atto ti atu sidare sin manu komesa mate fali. Nebe agora kair balu afaan pus hola fali mane. Pus potan be le musan mai mak kudan. Pus kudan ita halo tebe. Sa hada kuang sane tau tia modo musam ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebe le tau remetan dabe sa pupukurian la dia. Pupuk karate bibite ho remeta malu e tuh si bulara nama yang mamraut misalnya ni memoro ni buras usah wafan balu usi merkar me boron toh ini ne anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ya. Mustarda, kangko, baria, adila. Ami hetan ape husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan Aibé malaria, itan serne mami rega, kuda pel modo ba. Sinti dia kapas terus mayang. Para ami bele, ami feto serne mas bele. Iha servisu itu a. Sekar kelai ami ha umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung hande.
3: Ami uja bahan, uja bapa ande. Am lah halu enggan, ada am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Kosang mai, am kerai rai. Kamu tu kau tu mami husu malu, am faham malu. Nah, ane mami husu juda bersewes, bersewes agora am reko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam be idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, lori ekipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bisira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hene. Nem bambe nene lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetan ono urung ne barak nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutu ona men sana ne ansa kita bagus lah hetan ono fatin de mesti kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ke iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak maluko vintes radio rakambia sirahoto, informasaun ne makah kaitan ni hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri itabucira sehatene liutam benefisi husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinya ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp hahu iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinya ni kontinu saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI kontinua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu raimarania I parte ba marina nian hane sang hau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 o community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marina nian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamoto, Informação, Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin ekipa rasik halo uluk sosialisasaun kona bot protesan linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Sigundu rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusuin sira lau sia tasilaran deit mai bemo

Malu kalau nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jom babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kbay mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jom babi mentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang sira, molo kita hutin ya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kurang nang sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum terinci. Ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu. Tusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: 70-80. Ah, hau kontra ni fuan sana berarti liu. Seras resi. Ihane hau la bene mas sira mai hola iha umari. Halo lor ba merkari la. Durant ini mana. Ihane hau nia be hau kuram aidila malus makna itu kan. Be mak pun dau lina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihane amni problem be di. Tam be nem agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halu buat satu tangki perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes si dau kumai uluk ami uza be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku lauhata. Dada mai tia ihane ma ami hasai te ida. Sementara am halu tangki helete ne. Ne ma pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu-atu na ne bapun awat cewek saja data na atu hadiah amni tangki ne ne be pendes darah tambe ne ya 2016 ne junta hamu tu beru ma main ne be poin dau ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh JMF si ya ne pendes darah te be ne ho tu ami monta kiras ekipe da JMF jestau manten sa fasilitador ne grup ne hansa ami monta ber hori hare be ne kalau a tene be ami decidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane tau hamu tu hori hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih hansane entau ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante at basic tina entau komo be ami hene go komo sera keluar tarjetu ne iya kuaze dar mudaku 16 sida mung tuir mane hamu tu kame go wat gal tolunu resi hansane entau be fisik cewek mai tu se fusu dan cha im kuda molok lai oh ami respon oh ami at kuda molok se be lai ha entau liu banene ami sira sir fusu entau ansa be ne ita bel resolve lai ne mahal be ne ita bel resolve makne ita tinggi hasai tia parti lete ne basir ne teke tak tia basira la bele ba hasai kal be tangki ne hansa be uja teh barbarak ne be entau nami di sidit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bone ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mag ne tangki responi de be seda ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne struggle tu na aire ne atur resolve problema mag de ne de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mo toma kona berarti ami henene be mas daru sampe ami uja mas daru rumah sampe atu halo antu kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapayon tambah be stragono tambah itu kuda mode pritring bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene tambah hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia hela ami aldia momenta la mas hela hene daru muda ku mas hela hene kami go ku mas hela hene nar tutu mas hela hene ami ne han sampe campur ami jalur ne husi strana mai pel ne momenta ba husi izen nini ne ne la hata polona cukup ruam hela be ambaliza mas strana ne dana sori ba ne la hata kuda mas han sampe atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni strana habalai gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini akan lupa karena konu itu berarti ini karena peladila di lemati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurang konu bahwa saya itu. Tambah buat kutun dan nenek ini sama kairona nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena peladila di lemati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane ami aproveita estado emergência nian entar doke halimaria uma da ami coordena malu belum malu ami halo aktividade dane atune ho di halo aktividade atune to be estado emergência ni hota ami beleba halo serviço entar dane ami realiza tena. Idane ami nia inisiativa rasik ami kubolo malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas halo pimbibitan ba tanjarina e Sabraka ho nia montante debe ma ami plan mak si halo majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutuk ho cewes ami mos bele

0: prepare ID lah, California. Atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur. Tiliu ba tanjarina. Ida ni ami hola di jauh kata se Persija Barat, ami se faan. Maybe amu tu ko NGO, CWS nian. Entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian. Tiliu ya suku ni pemak CWS servisu ba. Ida ni hansa ni ini sutamba. Primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itnia agricultor sira mabe topin ba balu halo tuir para halopin bibitan e balu la halo mabe ita obtuir itna observa kata sira halopin bibitan e resultado la iha enta ida ne hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nia amikoko para halo diskusaun atau kriya aktividade ida iha fat nida konsentre fat nida depois maka ita bele distribuih tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nya observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
0: preparasaun husibe pembibitan tanjarina ne maka primeru ami tenki identifika fat ne primeru maka tenki asesu ba be asesu ba dalan asesu mas balina komunikasaun Segundo maka ami tenki buka be fini fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta ne be maka honya be komposisi nutrisau ne mak as atu ne weni ta halo pimbibitan labele mortalidade ne tenki minus labele mais kona pimbibitan ne be ami halo agora ne foi ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me halo pimbibitan mai be idane foi primera vez ami halo ambulu malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne man foi halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS Oferece modu musang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
2: Tapi durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu, manu amanda ho inenda, or manu komesa husi kene Manu ku mesa berkembang, mesa atu si dari sin, manu ku mesa mati vali. Nabi agora kair balu afaan, puis hola vali mana? Puis potan be lemusan mai mak kudan. Puis kudan ni ita halot ya be, mesa ada kuang sana, tau tia modu musam. Ba hal tekan tadi ruh tu buka remetan. Ita lebih le tau remetan dabe sela pupuk kurian la dia pupuk karate bibite. Orai metam balu eh tungsi burlaran nama am raut mesirne ni memoro ni buras usah bafan balu husi merkar me boronto ini ne anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya lori ba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura Senti Kapas Tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutuk.
3: Masak kuda modo de. Foi nda dau 2019 nda. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musa, hansa kraudikur, besin, sa da baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer treinamento, nene ami halo husi itaham timor tradisional de. Nebe ami halo hansa itaham IB malaria, itaham serna mami rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu ah. Sekarik lai ami ha umatur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. Modo nebe sira kuda lori ba merkado faang no balung handet
3: ami uja bahan uja ba faandet am la halong angana dam lori ba faandet amutuk lori faandet kosang mai ha magrai rai hamutuk ko tu man husumal ami fahe malu na ane mai husa jura ba seves ma seves agora hamreko na di hangatu mai jura ami bar hudit tuir be agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe dane
1: o vintage ne mak informasaun ba lorong ohing Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hauer Sianabelo, Lorip Kipa Nebe Servisu, Hato Brigaduain, I Adeus.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kalau nanya sira, kamu tuh pilih hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jauh babi mentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tolu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung nih lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kalau nanya sira, molo kita hutinnya programa, tuin mai ita barona lai, mujika furakida ho titulu hari damai.

0: Kan forsa produttivo atu bele harang susidari dan lebih mak klase basusidari dan lebih mak laho klase tambah ita kuliah pun basuntal ansuntul lalehan ita hilal lehang para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan mai be ita kria susida lalehan ida hiarai ni mak susidari laho klase nu ita tengke unifika forsa produttivo ita labele harahun malu tambah problema-problema sosial atau problema sirselu. Mai bia ita tengki unifiki tene forsa kata ita nuda ranfon, finifon, tengki kuliah los babuat nebe mak los, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
1: Hey, maloko vintis, la espera kata, amin entolu, ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu hasiest ang, husi ita bot sira futatirung, husi amin entolu lahaluha, hato, adeus, i obrigada.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

0: Tu yang nesa animal ne, balu ne atu puna ne, ansang bahasa Indonesia atu puna atu hutu, ansang kakatua sira ne, ita larung hari ona. Ane be tinki istadu halo unsa para, dekru tatang guarda floresta para, iya halo pos ida iya suku ida ne para sira hela meeting ma ida representa ba servisu ya ne ba balu hari ya ne. Ebra ema ansang mot sira balu liang, sira bele hari. Neti si aimarang ka, iya ne atu oslarang ka iya ne be. Ami ane sen leader komunitario, leader lokal ma kisa malu ane sane la iha dalang atu ane sane. Ita ami la osbe atu hamonu kuverno ma be. Siran funsionario iha, siram ateng kita matang ita. Ami la bele halo fali siran servisu. Tamba ami hare ma komu kumdade. Ita hare pa ita ne animal ne la bele hutu, la bele ida ne be ma iha ita bele hakiak tan, ma atu hutu ne bele.
1: Diak maluku vinte seradu rakam bia sirahotu, informasaun ni mata kaitani hasuru malu, balorung uhin iha notisa nasionais, usi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu, hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha, episode da NEM, a miseluri itabotira, se hatene liutam, benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional, CI, durante ne, fo apoio máximo a grupo conservativa leno e a área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi, coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Dia, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang ohe in civic group conservation explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city SP niang nia continuation maka obra nebe maka city SP husi kela maka city SP muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliuba conservação terrestre nian areba itania proteção ba itania recurso primara nian e parte ba marina nian hane sang hau nodar marine field coordinator hau nia equipa hotu field assistant 92 community based field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marina nian I areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne.
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcatério Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona pun protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moabitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i additional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu i suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu hareliu ko na ba socialization ko na ba protesan lenok ni kuniang objektif husi socialization idane oin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya consciencia atu bele conserva ita nia recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terrestre nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abang bairua itane oambe oa siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la falibaita.
0: Alcatério mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang kusisensia sira katak sira ne wenghir sira tu mai rai tolong faline 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun kusitinang hirak nene laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun idanemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanes mai tau tolong area idane rasik idane maka lenuk lolos husi suku idanenia sewang hira ita halo moho hotu entau idane lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini katun idane lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita yang rasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta i husi ila jako mos ami monta no mos i sukulore primir mos ami monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação iha plano halo dadus klean konobalenu kira makema oho kada semana no kada fulan. Sira iha plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foin kualihau aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hanesang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira anebe hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ouvintes Rádio Racambia Sirahoto, Ramotuk Falohau, Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu, ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandes hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito antes de lançar com a minha irmã, né? Nem bambe nem lelo nem barra ansa calante a mi heta rua katun ansa ne pois a mi ami foti tia mai halomodo konsumu atu mes agora la dumi da mente bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu se barra ne ansa ambatasi ne paling kalani da mi heta rua katun ansa ne lenu bare ni iha 91 to 2010 ne se barra agora le la iha semana itu se bita bagus lah hetan ono urung ne barak nyan sakala ni sai ne rua tulu an sa men sagora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta sagora la kalestraga hutu ona men sana ne an sa bita bagus lah hetan ono fatin de itu si kan lah hetan ono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolu hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hani wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hane gustu dulu balu nya tolu ne sira futi ba da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batin atau luri mai fa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira fa.
0: Diak Maluko Vintes Radio Racambia Sirahoto, informasaun ne matah kaitani hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Racambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Sarozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kalau nang sira, kamu tuh kali hau Neymar, hau nye belum trinci ha programa, ina ngamang nye mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimen tu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nang sira, molok kita hau tenye programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.